Đừng không. Để đưa đưa tuổi. Aku tu masih tengah cerita lagi dari kau pergi ke kiri. Nama lagi tu nama ni, tengok tu kau nak apa ya? Macam mana ni? Ada siapa tu? Macam mana ni? Kulit tu yang mana mesti kau kena bayar itu. Iba kena na iwat ka manati yan. Kapag kayong huwag yan. Tika yun eh. Tinarikit na tiyan eh. Oh, nang kapulon na tiyan.

ketemu-temu. Tiga hari. Tiga kali. Ada ketemu-temu. Kulit teteh ini tiga bumi. Te magremona te panang man ipam pamana te yang ngar kutum te koi he mere ko but tapulun ni te ti ke bolit te nanai